manja o dzo tsonga sa dzamba kwana sa dzaka kawe ina sa dzikanzana zvina rukaya dzoga makamu sokulwa sa dzimbranza ntamu nyika makona rina kuya kulu.